0: Bengiseti radi msambiki madropani kachachai. Ika 14 euro zidza 7 minuti. Lahisa lisani nyasi. Lahisa mangiseti ya. Kasinacha ni mbimu alona lisani kusa latura. Laturisa kupinda mpimu. Hinacha ni mkama wa alona. Ahiza milikulava mitzudi. Hiza makubara makayo wanangu kusa. Gwite sanga po nangu lisani liya la nyasi. Nila masiku matako. Se kuzumba hejitifike langu tindi mato hambana hambana. Hizumba mwa mitzudi ni. Ababa matensa unde wanaweza maku sela sela matingu. Mpimu wa uoneka ngutia kasambina madoko dele watala kuku higela tona hisi hingu tungulisa nilia hizumba hititengili hileka kuzumba kambi hichi henye sana kasi hipumba kupimisa ngutu ngusa ah, toma hamwengese tutumi utumi uchizumba kupimisa ijele imwani yoneyo kasi skaratu simana atu watu. Simba mana mindonga, simba mana sihari, skaratu kasisi ni natu. Kambi chali sima ngukua, hiva nikutivikis, hiti ningela kanungungulu, nyachitimu, ngeni mlamulu watolse, ngusa mwingisiti. Loku ujimano nguskaratu. Usumela kambi utiningachima jikaratu, chaku zumba nkupimisa kambi, se woti kwa ramisa la masikuwa wana ya kuhanya kusa. Uzumba mbiliwe wana itikuvikili. Tana ulati shulelo kambi uchitama uzama kundinda moya. Upuni uti mahala dusungukati upuni kasi uti ninga kuti luleka. Upuni hizumba mwaka kunene kusa tisaniti hiku katona. Ta panda. Genge niona wanana avipumba kumahetela. Towa isinga katona kusa. Basu kwa vile kini wana vijela kumate nsangu kwa haka wanana. Nyasi ya chima hati mangu wana chima hati lea kasi. Tolo wala utumu uzumba kukawono hanya kukawona ninga mwewe na kasi. Ni wabili kivawe na kusa ati tisinga kuhuka wabili kivawe na kumbati mana ngukuti mbila utimaha mehetila towa isinga tona ahande siku dingana kuwa kasi hivani kululeka na vanana ni wanavewa ni kufisisa nkusa kuni wale kasi watuka kuwe kwele longu matensa nguku haka kuwa na utumi awo hanywa kungu ngamu ia ia tulijija kasi ushipinda ngu hao na fatito ae vaya raulani ya mehetila jani ujake ya raulani ya pindile nkona se kula hitengi sababili kivatu kuna wani wana hiva dunda wana tama we mana ukai katotzi yora zi 20 minuti radi msambike madropanika jai jai hina wega ndima yao change kamu gadevelu mwangise ni ngumbimu wakinzi yora shikasikambi mtumsani kulu teortensi ya matavele ana weni ndima ya mahungu
1: majandambi mayenge tititinzila tovele kele nakati tsuna valetela otsi mapala yawa mati masengalitela nakuka wona hafu hinawe Vikele, ukungomisa malote dzedze kulini nawe.

mahanyelo athu. Mahanyelo athu naonoko ubindu wa Kongo Radio Msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo abachopi. Mahanyelo athu naonoko ufanela kuba uningela tigondo kavapya.

mahanyelo athu. Mahanyelo athu nonoko ubindulwa kungu Radio Msambiki utisako sihena mithetho milayo ni mahanyelo abachopi. Mahanyelo athu nonoko ufanela kuba uningela tigondo kavapya.

mashango kasi yo luze longo vele ki kasi tika mbimu ya 15 euro zivinto 8 minuti ahante wakasi kuni mbele kusimningilisima vamwani vatakati bere kasi vegangela vele kivawe kasi vava pimisela kuloya kasi tindimatingi to hambana ni utumi uwa kuhanya se ahu kuni mbele kikasi ya chinga chihanya mlondole kurtira sua familia kasi kurtiro seu pai kurtira sua mãe kasi nguli dundu kankosa mveleki kutusanga mana kasi hambutika tutsura kasi tipalongo kuwa kasi utini mveleki wawena awi iku ene anga kutisa awa mafuni seti ndisuri tilisima kuwa kasi hininga lisima veleki watu hiwa maela tihini tihi kasi hileko traka wakua pimisela ulo hizimbila kasi hembelo amua mazionini amua tingangane kasi vachiku gela ngubihi wa veleki kasi imaka inga bihaia.

Rati msamike madropa nika cha cha hiti mana uchenjo swa ito cha andi waleri mkata ngo ngani nga pazama kasi tingli sima loko kasi kutini titi hikanga nyisako tinga ipazamisa kasi hikota kukalatsa hasi ni mami kumbeni tati hikombala divalelo ngusa divalelo kaila imungiseti kasi ngulitsuri iyo hanyisa hinawe ya kautumi watu wanyamuna vani ya tulu kasi tiwi ya tipinda kati.

Fernando Shivuru waje kasi utoti lawa te kwangu mjonjoni nyasa se kasi no chana vingi se kasi mjonjoni mtu ngati zvara kujoni kasi nana to kasi himni mitumu mitumu kuhambana kasi ngezi hia au mpaka singundima yofana nioneyo ndi wapoyo.

Mungset nyasi kamu kanchuta mabike alu nda mgodisa kupika mbavi. Kasi para kupika mbavi kulaveka uchidini 200 grama shuwa mbavi. Machikiri mabidi kasi yatinyo mitosi nzwa di kwa kudumu edi ungarara kasi. Munyu opima ni mati kasi ya kupima. Para kupika mbavi kukata kulava uchidini jimacho utela kasi mbava para ku uketela kasi mbava usina silavi para unamana kubika mguita uveka kasi mbavu wawena guafu hipara ku maneka ku utumisa kamka maumwani logo seudinu heti lukulungisa timwani uguita ureleka mati uguita utela dikoko diunga rara gachuma inga tingama idi ditishe la nambikuwa dirina majibasta shtienela kasi kutela likoko nama nakushu loko utima hile eto uteka kasi mati ya leo se loko maji halili utela kumweko ni mati yotitila paraku mati ya leo mangama niki maji sangu tutatinene maji itidi mati yofutumela uguita ushuta likoko dawena paraku kumelela kasi lady layer ya bon ya fresh kukasi ya di koko loko uchidi mahili eto uteka leiti ya di koko utela kadi panela utsanzeka kasi kandilo usile kasi hala uguita loko si chikata kuhala utela tinyumi uguita uhungela uyema loko ujone tito di koko ni tinyumi se so kata kuvitwa uguita teketa sauti ya wena utela ya idoto uguita teka kasi mbavu wa wena ungati uvekili kumwani ukula bem bem mismo uguita utela kasi kadepanela didi ahla kudadi koko nitinyume uguita utela lukujitet umeshera bem udungo udungo udungo usileka kasi kachipimu cha singu kuya hoka seti watimeneti kuwa mbavi usibavi ngutu tatinene. Loko ujiza upazama mwingiseti uleka kasi kajipi mchopi ndisa singu kwa hoka setu watimineti. Mbavu wawe na unamaneka ujibava ngutu tatinene. Loko ujibudili kumaha eto. Kajipanelani chumwani kasi releka mati ya wena umaleka mahala. Utela farinya ya wena yupima. Uguida usileka si hala si maha papinya. Loko sidi halili. Uguida uwio wana tito kasi papinya wena hivu tutu kumbia vitu uguita lukona tito hivu tutu utela farinya umeshera udunga udunga udunga kasi uzakumaha para ku unagia kasi nimbavi uwawena kambi mungisaitu nga divali awi mwanana mwanomi nungantini tala veka kutu wanela kasi kubela guzinyadi tala veka kuloko uchila kubika ubela kasi ni intu wa hombe para ku usimanikika guzio uhi anambi kutiwila mkazi mungisaitu ive diparatu

0: Nyasi kamulongo loko matimu wa litsiku. Iti kumbula ndima iya lisima inga humelela kudemela 2008 ndanikaliti kuda Zimbabwe. Inga waya kusaina kachitumela na nchakutumela kupata tama fumelo hameni kufikisa mpata ni wava na waliti kuda Zimbabwe. Matimu ya nyasi mabatungu Alberto Mazanga, Miranda Mabunda ama Kumbisili. Mariamu Ibrahimu watu konlani kamichini.
1: Miengi sili matimu aditsiku.

ka matimu ya siku ya mutla itunzuke 15 ka setembro olembe la 1928 lisiku mwana otiku la England Alexander Fleming atsumbuleke amuri penisilina uda akuma vadri ya kuvangiwa isongwatsongwani matimu mabaliwe a Alberto Mazanga matiliku matlamahlaiwa a Francisco Nsimbini kavukandisi la Joaquim Zungene. Mutwile matimu ya siku.

2:51 kongomaka 23 xikari ingatava hikuma nkatsikanyo mahungu ya lisiku la nyamuntlha hi misuru provincial ka Gaza.